Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

emas itu. Pada mulanya, masalah ini diselesaikan dengan cara yang mudah. Wanita berdiri di sebelah api terbuka di dapur atau di tepi pemanas untuk mengeringkan rambut mereka. Namun, seorang pendandan rambut Perancis bernama Alexander Ferdinand Godefroy sering mengalami sakit kepala. Mendapat idea secara tidak sengaja. Beliau memikirkan cara untuk mengarahkan udara panas daripada dapur gas ke rambut basah melalui paip. Bahan yang diperlukan hanyalah dapur gas, paip yang bersih untuk mengalirkan udara panas, dan sebuah kerusi dengan penutup kepala. Hari ini, mesin pengering rambut yang kita gunakan di bilik mandi berasal daripada idea ringkas ini. Pada tahun 1890, Alexander Ferdinand Godefroy merealisasikan idea ini dengan mencipta mesin pengering rambut pertama yang diketahui dalam sejarah. Prosesnya mudah. Individu yang ingin mengeringkan rambut hanya perlu duduk di bawah penutup kepala, manakala udara panas dari dapur dialirkan melalui paip ke rambut pelanggan. Setelah 10 tahun penambahbaikan, pada tahun 1900, mesin pengering rambut berskala salon mula digunakan oleh tukang gunting dan pendandan rambut profesional, menandakan permulaan era baharu dalam penjagaan diri. Namun, mesin pengering rambut awal ini sangat besar dan mahal. Selain itu, ia cepat panas menyebabkan keberkesanannya terhad. Dengan pengaruh pameran teknologi yang menarik minat masyarakat di seluruh dunia, mesin pengering rambut bersaiz besar mula menjadi popular. Ciri pertama yang ditambah pada mesin ini ialah kemampuan untuk bergerak. Pada tahun 1920, pendandan rambut boleh menggunakan mesin yang boleh digerakkan ke depan, ke belakang, ke kiri atau ke kanan untuk memudahkan perkhidmatan kepada pelanggan. Paten pertama untuk mesin pengering rambut jenis salon ini diambil oleh sebuah syarikat pengeluar pada tahun 1911. Mesin ini kekal dalam bentuk asalnya sehingga tahun 1970-an. Namun, dari tahun 1920-an, usaha untuk menghasilkan pengering rambut bersaiz kecil untuk kegunaan di rumah telah bermula. Selepas bertahun-tahun penyelidikan dan pembangunan oleh jurutera, pada tahun 1970-an, mesin pengering rambut mula tersedia untuk semua. Ia tidak lagi dianggap sebagai barang mewah, tetapi menjadi salah satu peralatan penting dalam bilik mandi. Hari ini, pelbagai syarikat menghasilkan mesin pengering rambut dalam pelbagai saiz dan warna. Fakta bahawa ciptaan ini pada asalnya terinspirasi daripada dapur gas dan paip pemanas menunjukkan bagaimana idea ringkas ini boleh membawa kepada perubahan besar dalam kehidupan kita.

Kus Gunjo, penumpang kapal Gezgin yang dihormati, kami ucapkan selamat datang ke kapal kami. Hari ini, destinasi kita ialah sebuah tempat seperti dalam kisah dongeng. Kita akan menuju ke Kus Gunjo, sebuah kawasan dengan rumah-rumah yang berwarna-warni dan comel, seperti lukisan postcard. Jika anda sudah bersedia, mari kita bergerak dengan angin di belakang kita. Dari Bailar Bayi ke jeti Kus Gunjo. Perhentian pertama kita ialah Jamil Molla Kushku dengan seni binanya, sejarah pertama yang dimilikinya dan cerita-cerita menarik mengenainya. Rumah agam yang kita lalui ini memiliki bilik-bilik yang kesemuanya menghadap laut. Hebat bukan? Jamil Molla Kushku dikenali sebagai bangunan pertama di luar istana yang menggunakan sistem pemanas. Malah, elektrik dan telefon juga pertama kali digunakan di luar istana di rumah ini. Dengan siling yang dihias dengan emas dan bilik-bilik berpanel kaca patri, ia juga terkenal dengan cerita-cerita seram yang menyebabkan ia dikenali sebagai rumah agam berhantu oleh penduduk tempatan. Kami meneruskan perjalanan menuju jeti Kus Gunjo. Cuacanya hangat. Burung-burung camar berterbangan dengan kesibukan mereka seperti biasa. Mari kita berlabuh di jeti dan meneroka kawasan romantis ini yang memeluk kita dengan penuh kehangatan. Kus Gunjo dengan masjid, gereja dan sinagognya telah menjadi salah satu pusat toleransi Istanbul selama bertahun-tahun. Di sini, tempat ibadat dari tiga agama yang berbeza boleh dilihat di jalan yang sama. Hari ini, kita akan melawat bangunan-bangunan ini yang masih digunakan secara aktif oleh komuniti Greek, Armenia dan Yahudi. Tetapi sebelum itu, mari kita melihat rumah-rumah Kus Gunjo yang kelihatan seperti set filem yang memberi kita rasa seperti berada di sebuah pekan kecil, bukan di Istanbul. Sebahagian besar rumah ini telah dipulihkan, terdiri daripada 2 hingga 3 tingkat, dengan seni bina tradisional Turkiye yang mempunyai beranda dan warna-warna ceria. Rumah-rumah lama yang dahulunya adalah rumah persendirian kini menjadi kafe, kedai buku atau kedai antik. Banyak penyair, penulis dan seniman pernah tinggal di kawasan ini, dengan suasana kejiranan lama yang masih wujud dan seni bina nostalgiknya. Kus Gunjo telah menjadi pilihan untuk banyak filem, siri televisyen dan penggambaran iklan selama bertahun-tahun. Walaupun kehidupan di sini telah berubah, ia tetap diteruskan. Salah satu contoh terbaik adalah Marco Pasha Kushku, sebuah rumah agam terkenal pada zaman Utsmaniyah yang kini berfungsi sebagai sekolah rendah. Rumah ini terus wujud dengan identiti yang berbeza. Mari kita ke Simitçi Tahir Sokak sekarang, tempat di mana kita boleh melihat contoh terbaik rumah Kus Gunjo. Setiap rumah di jalan ini layak untuk dirakam gambarnya, bukan? Rumah-rumah ini membawa kita kembali ke Istanbul lama. Di belakang rumah-rumah ini terdapat satu kejutan untuk kita. Mari kita berjalan sedikit lagi untuk melihat kejutan itu. Inilah Kus Gunjo Bostana. Bostan ialah kawasan pertanian kecil untuk menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Di tengah-tengah Istanbul, sebuah kawasan pertanian. Sukar untuk dipercayai, bukan? Tetapi benar adanya. Penduduk Kus Gunjo menentang pembandaran dan mengekalkan budaya kejiranan mereka dengan menjadikan kawasan ini sebagai ladang. Di sini, mereka bukan sahaja melindungi kawasan sejarah, tetapi juga menanam sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Ladang ini juga mempunyai kawasan untuk tanaman perubatan dan aromatik, laluan berjalan kaki, taman permainan kanak-kanak dan taman hobi. Mari kita ke tempat ibadat yang saya sebutkan tadi, yang berada di jalan yang sama. Kus Gunjo dikenali sebagai kawasan pertama di sebelah Asia Istanbul yang menjadi tempat penempatan Yahudi.
Malah, beberapa sumber menyatakan bahawa Kuzgunjuk pernah menjadi sebuah perkampungan Yahudi beberapa abad yang lalu. Hari ini, terdapat dua sinagog yang digunakan secara bergantian. Di Kuzgunjuk, terdapat juga gereja Surp Krikor Lustavoric, tempat ibadat komuniti Armenia. Gereja ini berada dalam taman yang sama dengan Masjid Kuzgunjuk, berdiri bersebelahan antara satu sama lain. Selain itu, terdapat dua gereja Ortodoks Greek di kawasan ini. Bangunan-bangunan keagamaan ini menunjukkan bahawa orang dengan kepercayaan yang berbeza tetap dapat hidup bersama dengan harmoni di Kuzgunjuk. Hari ini, kita telah melawat Kuzgunjuk, sebuah kawasan yang membolehkan kita merasai suasana Istanbul lama dengan rumah-rumah yang berwarna-warni. Saya tahu pasti, anda ingin meluangkan lebih banyak masa di sini. Tetapi sudah tiba masanya untuk kita kembali ke kapal kita.

Program Buku Loks Tangkap Ten yang disediakan oleh Neslihan Değirmenci Olu di Radio Suara Türkiye TRT telah berakhir. Jumpa lagi di destinasi seterusnya. Selamat tinggal. Buku Loks Sang Kapten.

Bagaimana Bollywood mengubah gambaran tentang Muslim dari positif ke negatif? Selepas pemisahan India dan Pakistan, filem-filem Bollywood sering menggambarkan Muslim sebagai warga negara yang setia dan baik hati. Namun, dengan kebangkitan nasionalisme Hindu, stereotip yang kurang bersahabat terhadap Muslim semakin menjadi norma, menurut seorang pakar budaya. Dari keharmonian kepada perpecahan. Tahun 1959 menandakan permulaan karier pengarah terkenal Yash Chopra dalam filem pertamanya Dul Kapul, Bunga Debu. Sebuah lagu klasik menggema, Tu Hindu Banega, Na Musalman Banega, Insan Ka Aulad, Hai Insan Banega. Kamu tidak akan menjadi Hindu atau Muslim, tetapi anak kepada manusia yang menjadi manusia. Chopra tidak menumpukan filem itu pada agama, tetapi lebih kepada aspek kemanusiaan yang menyentuh perasaan, yang mendapat pujian meluas daripada penonton. Lagu tersebut mencerminkan emosi masyarakat pasca pemisahan India yang masih bergelut dengan trauma perpecahan. Kisah filem ini berkisar tentang seorang lelaki Muslim bernama Abdul Rashid yang membesarkan seorang anak Hindu yang ditinggalkan. Watak ini membentuk naratif tentang Muslim yang baik, seorang patriot setia dan rakyat yang bertanggungjawab. Era keemasan representasi Muslim dalam Bollywood. Penggambaran positif terhadap Muslim seperti Abdul Rashid pada ketika itu mencerminkan kewujudan masyarakat Muslim yang masih kukuh di India. Kehadiran mereka seiring dengan prinsip sekularisme, demokrasi dan kepelbagaian yang menjadi asas negara baharu itu, dan era ini turut menyaksikan kelahiran filem-filem klasik seperti Anarkali 1953, Chaudhary Ka Chand 1960, Mugha Ali Azam 1960 dan Pakizah 1972. Filem-filem ini menggambarkan Muslim sebagai individu yang baik hati dan berbudi luhur. Menjelang tahun

1970-an. Stereotype Muslim yang baik menjadi sebahagian daripada naratif tetap dalam film Bollywood. Contohnya dalam Amar Akbar Anthony, tahun 1977. Pengarah Manmohan Desai memaparkan tiga beradik yang dipisahkan semasa kecil tetapi dibesarkan oleh keluarga daripada tiga agama berbeza, Hindu, Islam dan Kristian. Filem ini meraihkan nilai pluralisme dan perpaduan antara agama. Namun, keadaan ini tidak bertahan lama. Dalam tempoh 20 tahun, gambaran positif terhadap Muslim semakin pudar, digantikan dengan naratif yang lebih bermusuhan. Babri Masjid dan permulaan Islamofobia di Bollywood. Salah satu peristiwa utama yang mencetuskan peralihan ini adalah perobohan Masjid Babri di Ayodhya pada tahun 1992. Masjid ini yang dibina pada abad ke-16 dirobohkan oleh penyokong Hindutva yang mendakwa tapak tersebut adalah tempat kelahiran dewa Hindu Rama. Tindakan ini bukan sahaja mencetuskan rusuhan besar di seluruh India, tetapi juga membuka jalan bagi kebangkitan politik sayap kanan Hindu. Akibatnya, Muslim di India semakin terpinggir dan sering digambarkan sebagai musuh dalam naratif nasionalis. Peristiwa ini juga memberi kesan besar kepada Bollywood. Film Roja tahun 1992 menjadi salah satu yang pertama memperkenalkan stereotip baru terhadap Muslim dengan menggambarkan mereka sebagai pengganas yang mengancam keselamatan negara. Sejak itu, Muslim dalam film Bollywood sering digambarkan sebagai pengkhianat negara yang menyokong Pakistan, fanatik agama, dengan agenda rahsia, lelaki yang kasar dan misoginis yang menindas wanita mereka, watak kejam yang memakai salwar gamis, gemar memakan daging dan hidup dalam dunia keganasan. Era Bollywood pasca 1992, Muslim sebagai antagonis. Dalam dekad berikutnya, filem-filem seperti Sarfarosh 1999, LOC Kargil 2003, Veer Zara 2004, Fana 2006, Kurban 2009, New York 2009 terus menyemai. Sentimen anti-Muslim menjadikannya satu norma dalam pawagam India. Kemunculan Bharatiya Janata Party atau BJP sebagai parti pemerintah pada 2014 menandakan era baru dalam Bollywood. Filem-filem yang diterbitkan bukan sahaja meneruskan stereotip terhadap Muslim tetapi juga mengangkat nasionalisme Hindu secara terbuka. Filem seperti Padmavat 2018, Tan Haji 2020 menggambarkan pemerintah Muslim sebagai raja yang ganas, bernafsu buas dan penuh kebencian. Meskipun banyak elemen dalam filem-filem ini bersifat fiksyen, lebih membimbangkan filem-filem ini tidak hanya sekadar hiburan tetapi digunakan sebagai alat propaganda politik. Contohnya, filem The Kashmir Files tahun 2022 dan The Kerala Story tahun 2023. Secara terang-terangan menyokong naratif Hindutva dan diberikan pengecualian cukai di negeri-negeri yang diperintah oleh BJP bagi menarik lebih ramai penonton. Propaganda Bollywood dan masa depan India. Dalam suasana politik semasa, filem Bollywood kini menjadi alat untuk menyebarkan Islamofobia. Sebagai contoh, dua filem utama pada 2023, Animal, filem aksi yang mengobjekkan wanita Muslim dan menampilkan antagonis Muslim bernama Abrar Haq yang ganas dan sadis. Kedua, filem Dunki menampilkan satu adegan di mana kumpulan tentera Iran yang dikaitkan secara halus dengan Muslim cuba menahan pelarian India yang mahu memasuki UK secara haram. Adegan

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.